Soalnya dari papa yang kurang pagi juga nggak ada, nggak ada topi doang. Ini kopi tuh.